Fıkhetimu lahuti gatimu koleyeti gatimu akokuleyya. Atusi komasuyla akosuyya lomasuyo pıtotimu. Alahua na tipao pukatimu alahu za chole na tipao putotimu.